ngategana bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nitugasunsula nitugakutusa ako ngatega chayo cha ganuke mawulire amawulire agocha Kupang FM.